du chat kar lo maskar tujina jonga do domi greji ne kar mamuta gasara technicien lam gun ka gu tay danji unda ka me go kula jere mato dan dubalam telum ga isgo kanje kilam ya telum gilen jeneji bayda bere kar mu damare kana siglo kana le gusi jenta gumi o jem dasi buyu.

Assalamu alaikum onon kettobe kubaru jibe demgal fulfulde hande asawen nyalo mare no gas lewru jeegoru hitande ujine didi eno gas e jeego gadon kubaru ji nyalo mare hande min elon adam muhammadu wakil gondo wakare kabin technique onen medamje harejidanten dum kun kago taydande diga jamdi sappo kalkal han jamdi sappo e mintino gas do wakati ketton kubaru jibe demgal fulfulde hidoko mi teskitonon kubaruji ñalomare hande.

Assalamu alaikum na isa kani kita mindi aga alkan la unis dia unu pada orang di terga aga nak jalan kita nak berangan menunggu sendu. Kalau mesti ni mengikir nara masai na hagiu kita kia nara masai nak kani hilir kira kia arah kaga lu kia arah kaga. Nada jokar lekah daro pilu dia be arah mandu yang kuan yang terlepas ngai dasabi so makalok puru ingus sendu lema kalok. Kamu tiada nak berangan menunggu sendu hongga dari dunga kalau anda kabin teknik anda tanam nak kasih kamu tiada nak berangan menunggu sendu hongga macaran gedung hongga ikan kamu mahmud taga sara. Angga chala mikro ga piabar ngam nam san yoga da ya chiringa wo ya Ibrahim Mohammed Mubi krewa corona ngam ni sando kyang haram corona sando se na kan hidi ga ya se na hal kan kan ga dai wanta dengan ga anjana no samede mukomodo no mamut kan tan mono kasata hayun ndiga kan hagaire haddo mukomino no bulin

Chief, yafatme di dogo ya maambara goryo ni ngadi na dogo yambi ni na vatla yi kalihudlar ambasi dida. Tadi ambasi dida jau na kikijida bonkata ni wanda ni minister da na ngada yamma nju nda ni suma namba nju na ambasi maidi chata wani iritinduru sundi azilata. Hawani ya ni Zara Mahamat Isa wani burumi kamana. Anda di Burmaka mana hani senator gini yata hani yidi yata wana zi jobo ni vunuri ya matli isma isumana liya ha hiyam anda kade e mandula hani suunda lidi li Burma mana sama mna irime tinduko loka na ni mungol mavogozana Dr. Arun Kabadi amini sra lili li dade dida ndada nuhuri na hani kafana kaf e tamba hawani guvorno mana hawani huri mamini na wat wani hitamkolo wani iya igoli na ki irim. Hawani dat Zara Mahamat Isa wani hitila didi dida wanda di senator gini na jivya. Ziyasche mga gono udo jina wani zgol kudu lindu wana hali begeda. Hawani Burma vo wana hlisma na tinje bereskaze na za gaze irizu ya tlade na dumzidi fai wada lini na nigedo wani imama azenga kami ni sama imana jobo vunuru ngada ya matlegezina ni senator sama ima jim tabai lapia nil jita wani na mhindi ya fama jona kikijinu wana plikladi diriru wana mhindi ni gidepa ni maguvara ya mbasa madichate tani sama imana atlegezina didega nili wale mplitam kolo na zakhi njunda masomun ni minister mana ngada ya msundi doktora wani samiman doktor Abdel Majid Abderrahim wani burvandre di burmika mana wana mli toka wani toku wanda ni ngada ni ya ni choka na choka ya ya mtugudi ber mezena wana min baglada ya mpaludu huwa wani dap ngana godi mina wani sunda na zlaru ngada ya mtugudi ndatida wana zini vat udut masumuna ni ngada ya ti ni sunda zalaru la irtina na akargede azar nga huri mamna gode mina suma suma na ngara yam sunda tina ngege gele na halawon hin tijebrem ngara yam tugudi data abon ka tani wani ni dadi ambassa lada ambassa bon tani wani ni president makol yam parti yere ne rende telur fay ni payimi pada ke albert wani kismudu maze yo kanja mena tani wani ini hura zimi doba zimungol miyama ndagari logon oriantala wani huri mame nguida majona kikijino na minilitokan kismu esuman udu parti mambada ani parti dana anga wani lisu nabutade uki mambada wani majona kikijino na minazen so uda huru sundi teutite wa zangalata ambada na mana zichi wala wana hala baranga mindan parti mambu wan lin parti dan sumun wati padake ti abon katani wanda ni suma isumana gada yamma zu muna wana ga isuman in gali sunda ni yam anjaf mana aya zarama kana wana zifitazi ya ni huru hotel dangana de unika njamena tani wani ya zifidi fitazira zili sunda wana arangana ugodi mina yam sun mazirgi digi kari wani zihin biru mbaktumba ndatini ma guvarno mana minda atleki suma isumana zili minan sundu titbo zijiviani guvarno nfaza atleki zini wan foma yamana njafa njafa mayana izaram kanon hinba lini mi irimbi va mana zenen aita di chola fete pina hinba afiva mi jivi udwa dati tani wanda ni burmi kalina kai humi wanda na njafa mambas maidi chata wani chunga sumuna wani gaze hata hatu wanda ngara ya ndumba na hinba ndum sumuna kila tazana halang ya mambas maidi chata tanida wani burma manda ktuda wana ya

0: Wana lona ange vurukanu
1: aire makalona nandarwan ka upoyi
0: timi atimumi atawana lona ange vurukanu
1: aire makalona nandarwan ka upoyi
0: utuya utunya diwanda samipamana ninge
1: aire makalona nandarwan ka upoyi
0: utuya utunya diwanda samipamana kadi
1: aire makalona nandarwan ka upoyi
0: ai mai hutunia ai ni koyina.

merci la fiak tajiro sorte si malagna ni limbi sikoroji tlawo radio diffusion nationale tchadienne dokak lo asoko kadma Muhammad Sisik Tasara mbangi konong mbangi sok tajiro sorte dengan gedoto ikutu jo do ayngor ngai bora jindo konong dok joye na joye ko ke ri mamra ikar si tajiro sorte bola wa marsi pa wo gote mbiri sikto la mam tedaya kadisi bangi songan ke doti ku som nam bisit na jike do be tre bangi ni tas na kala se bye bye yang kadam ramad si guto den undum da ga da we ni ke kabin teknik bai san we ko yang creyo ni regisseur d'antenne bab ge ge na jean micro bai lionel nomengar merci pa ke tak lagir jawine kum dik ke

Olá, calas coque, moria que nele tacite coque, mdata singa isi, malangani nele imbisi, tajiro solte, bola oi, radio diffusion national, tadien, que ta sara. Ya kuntum kundagari nei, sanwe koyang, kreyo, nike, regisseur, d'antenne, bab, gue, Jean. Micro va Lionel Nomengar, no bangom jajinga na birik mbangu kutu ta sena. Bangi kuti kuti kogi ba kadi kirai gorosi bari bargo konong numero 61 53 53 20 61 53 53 20 ba bangi kuti kuti kogi ta asna isige province gi kujogi di meta inji sen sen ibari bari rai lapu yawo kadi girun gosi ke inji no gi gi yak maji aron di sema gi kuti kembe kin jamen atla ni gi gi bari bar ba ira ni lafi adi giri ne go na gi gi yak maji banajin da toti na do tenin to inaji adi gi nam batin kade yang tarobu yang gandeg kade nan polio tadit mam gengan konsei sik kade irai gorosi bini kumbang ko tigi di kogi ta asna sogo